0: mana kita akan mungkin ini wakil semnoki muka.
1: Thank you, YT, KPYU, the voice of the Basque Yaqui tribe.

0: Ini mana nuk ya? Si tapan nukin. Ini wakai sam nukin. Nah, tuareo.
1: Troublemaker. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaku tribe.

0: ini mana nuk way cipti tapa mungkin ini wakai sam nuki
1: drop
0: drop iya
1: KPYT KPYU the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini menanuk lah seperti telepon mungkin. Ini wakil sama mungkin. Ning kiriu.
1: With me. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaku Tribe.